Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan dan kecukupan. Hadir.

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan dan kecukupan. Hadir.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله رحمني ورحمكم الله جميعا kita semuanya sangat butuh kepada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup di dunia ini sangat membutuhkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan hidayah itulah kita akan bahagia di dunia, lebih-lebih lagi nanti di akhirat. Hidayah itu mahal nilainya dan sangat dibutuhkan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala perintahkan hamba-Nya untuk meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari hamba-Nya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami ya Allah pada siratal mustaqim. At-tariq al-wadih al-musil ila Allah wa ila jannatihi. Wa huwa ma'rifatullah wal amal bihi. Setiap hari kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kepada kami ya Allah siratal mustaqim, yaitu jalan yang jelas yang bisa menyampaikan kepada Allah, yang bisa menyampaikan kepada jannah Allah Subhanahu wa taala, yaitu ma'rifatu al-haq, ma'rifatul haq wal amal bi. Siratal mustaqim itu adalah mengenal al-haq dan mengamalkannya. Barang siapa yang telah mengetahui al-haq kemudian dia diberi taufik oleh Allah mengamalkan al-haq tersebut, maka dialah berada di atas siratal mustaqim. Dialah yang akan bisa sampai kepada Allah. Dialah yang ada berada di atas agama Allah yang hak ini di dunia. Selamat dia dari kesesatan. Mendapatkan hidayah dia dari Allah Subhanahu wa taala. Bahagia hidupnya. Dan dia akan sampai kepada jannah Allah Subhanahu wa taala. Karena meniti siratal mustaqim tersebut, mengenal al-haq dan mengamalkannya. Ini yang diminta oleh hamba setiap hari minimalnya 17 kali. Allah memerintahkan kita untuk berdoa dengan doa ini. Maka hendaklah kita ihtimam terhadap masalah hidayah ini. Hendaklah kita berupaya untuk mencari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa memberikan hidayah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yahdi man yasha wa yudillu man yasha. Allah itulah yang bisa memberikan hidayah kepada seseorang. Dan dia pula yang menyesatkan,
yang lainnya. Itulah Allah subhanahu wa ta'ala. Di tangan dialah al-hidayah tersebut. Maka hendaklah kita meminta kepada Allah, mencari keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala supaya kita mendapatkan hidayah dari Allah tabaraka wa ta'ala. Hidayah lah asbab. Hidayah itu memiliki sebab-sebab yang telah Allah tunjukkan di dalam Al-Quran maupun dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita diperintah oleh Allah untuk meminta hidayah. Ingat, hidayah itu ada dua. Al-hidayah ila sirat wal-hidayah fis sirat. Hidayah ila sirat yaitu terus-menerusnya seorang beragama Islam dan meninggalkan agama-agama selain Islam. Maka bersyukurlah kita semuanya telah mendapatkan hidayah ila sirat, karena kita sebagai seorang muslim disyukuri nikmat ini. Dan terus kita minta hidayah ini supaya kita terus istiqomah beragama Islam. Ini penting. Jangan sampai kita suatu saat, apalagi ketika meninggal dunia, kita lepas agama Islam tersebut. Na'udzubillah. Jika terlepas dari hidayah ila sirat, maka kekal di neraka. Tapi ingat, tidak semua orang yang dia telah mendapatkan hidayah ila sirat, dia berada di atas siratul mustaqim. Lah, dia butuh hidayah yang kedua, yaitu hidayah fis sirat. Hidayah fis sirat mencakup seluruh hidayah dari rincian-rincian agama. Dia bisa mengetahuinya, mengamalkannya. Barang siapa yang telah mengetahui rincian-rincian agama dan mengamalkannya, maka dia telah berada di atas fissirat. Dia berada fissirat, mendapatkan hidayah fissirat. Dua hidayah ini sangat dibutuhkan oleh seorang mukmin. Jangan sampai lepas salah satunya. Seorang muslim, dia telah mendapatkan hidayah ila sirat, tetapi mayoritas mereka tidak mendapatkan hidayah fis sirat. Muslim, tapi dia mencuri. Muslim, tapi dia dusta. Muslim, dia khianat. Muslim, dia menjual agama untuk kepentingan dunia. Berarti dia tidak mendapatkan hidayah fis sirat. Hidayah fis sirat ini sangat penting, dibutuhkan seorang muslim. Yang kita minta dua hidayah ini. Hidayah ila sirat dan hidayah fis sirat. Oleh karena itu, kita mencari sebab-sebab untuk mendapatkan hidayah tersebut. Terlalu banyak sebab-sebab hidayah itu. Di antaranya adalah berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Minta kepada Allah al-hidayah, karena dialah yang memiliki hidayah yang Allah berikan kepada siapa saja yang dia hendaki. Kemudian al-mujahadah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk sampai kepada jalan kami, dia berupaya betul-betul, dia bersungguh-sungguh mencurahkan kemampuannya untuk menempuh jalan Allah, maka Allah telah mengatakan pasti kami akan sampaikan mereka itu ke dalam, kepada jalan kami. Ini butuh al-mujahadah. Dan ingat, hidayah itu letaknya dalam qalb. Oleh karena itu, harus kita mementingkan masalah hati ini. Ingat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ala wa inna fil jasadi mudghah. Idza salahat salahal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, ala wahyal qalb." Tahuilah, bahwasanya dalam jasad ini ada segumpal daging. Jika segumpal daging itu baik, maka baiklah seluruh jasad tersebut. Jika segumpal daging itu rusak, maka rusaklah seluruh jasad tersebut. Ketahuilah,
segumpal daging itu adalah hati. Dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahu wa ta'ala, jika hati itu salim, jika hati itu selamat, sehat dia. Hati yang salim adalah hati yang tidak ada dalam hati tersebut kecuali kecintaan kepada Allah dan kecintaan kepada apa yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada dalam hati tersebut kecuali rasa takut kepada Allah dan rasa takut kepada sesuatu yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jika hati seorang itu salim dengan pengertian yang telah saya sebutkan tadi, maka akan baiklah gerakan anggota tubuh manusia tersebut. Dari situlah lahir, dari hati yang salim ini akan lahir ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Muncul dari anggota tubuhnya itu melaksanakan perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan-larangan Allah, dan dia menjauh dari perkara syubhat. Dia berhati-hati dalam perkara syubhat, tidak lancang dia melakukan syubhat. Adapun hati yang rusak, yaitu hati yang telah dikuasai oleh hawa nafsu, hati yang dikuasai oleh keinginan yang dicintai oleh hawa nafsu, sekalipun dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, itulah hati yang rusak. Maka muncullah dari hati yang rusak ini amalan-amalan maksiat karena mengikuti hawa nafsunya. Muncullah dari hati yang rusak ini berani melakukan perkara syubhat dalam keadaan dia tidak tahu apakah itu halal atau haram. Lancang dia, tidak mau belajar dia, tidak mau tawakkuh. Auzubillah min dzalik. Dia berhati-hati, hati yang salim akan berhati-hati dari perkara yang syubhat, supaya tidak terjatuh pada yang haram, apalagi yang haram. Orang-orang yang dia bermudah-mudahan dalam perkara syubhat, dia bisa jadi masuk melakukan yang haram karena dia enggak tahu itu halal atau haram. Kurang takwa orang tersebut. Orang yang bermudah-mudahan dalam perkara syubhat, lambat laun dia akan bermudah-mudahan terhadap perkara yang haram. Wah, ini syubhat enggak apa-apa, ini syubhat enggak apa-apa. Ketika jelas-jelas haram, dia kerjakan pula. Di tadarruj dia akan melakukan yang haram. Oleh karena itu, jaga hati kita ini. Lihara hati kita ini. Bagaimana kondisi hati kita ini senantiasa sehat, selamat dari kerusakan-kerusakan hatinya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril mu'minin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.

0: Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa ad-din. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Hati yang salim, hati yang selamat, hati yang sehat adalah hati yang dipenuhi dengan kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan segala sesuatu yang dicintai oleh Allah. Dan takut kepada Allah, takut dari adab Allah, takut terjatuh dalam perkara yang dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tanamkanlah dalam hati kita ini ketakutan kepada Allah. Karena hati yang salim ini dialah yang siap menerima hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Jika hati rusak, yang terpenuhi dengan hawa nafsu, keinginan hawa nafsunya amat kuat mendominasi hatinya, sehingga rusak hati tersebut, maka hati yang dikuasai hawa nafsu ini sulit menerima hidayah. Sekalipun disampaikan ayat-ayat Allah, hujah dari Allah, dari Al-Quran, dari hadis-hadis Nabi, tidak akan mempan, tidak akan diterima oleh hati yang rusak, yang telah dipengaruhi oleh hawa nafsu ini. Oleh karena itu, waspadalah kita dari hawa nafsu ini. Ingat, kita minta pada Allah hidayah. Setiap hari kita minta pada Allah. Itu jalan yang bisa menyampaikan kepada Allah, yang bisa menyampaikan kepada agama Allah yang hak di dunia ini, dan bisa menyampaikan ke jannah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini hanya bisa ditempuh oleh hati yang salim. Hidayah itu akan mudah diterima oleh hati yang salim, yang dipenuhi dengan kecintaan kepada Allah, kecintaan kepada sesuatu yang dicintai Allah, yang dipenuhi dengan rasa takut kepada Allah, rasa takut kepada sesuatu yang dimurkai Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang siap menerima hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah perintahkan kita untuk berada di atas agama yang hak. Hati-hati. Ketika kita tahu al-haq, tolong hati kita ini tunduk kepada al-haq tersebut, ikutin al-haq tersebut, jauhi hawa nafsu kita. Ikuti. Niscaya orang yang berada di atas al-haq tersebut, mengikuti al-haq tersebut, dia berada di atas shiratal mustaqim. Hati-hati, waspada dari hawa nafsu kita. Ketika kita tahu al-haq, sudah jelas al-haq, hujah-hujahnya sudah jelas, hati-hati. Jangan sampai ada keinginan di hati kita ini ingin menyimpang sedikit dari al-haq, ingin menjauh dari al-haq. Itu pertanda akan sesat orang tersebut. Allah telah mengatakan, falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Tatkala mereka itu menyimpang, tahu al-haq, tidak diikuti al-haq, menyimpang dia, ngambil jalan yang lainnya, maka Allah katakan, Allah sesatkan hati-hati mereka itu. Ayat talabatul ilm, kalian sudah mengetahui al-haq dengan belajar, ikutilah bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ittabi' ma unzila ilaikum min rabbikum. Ikuti apa yang telah diturunkan, wahyu yang telah diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian. Al-haq, ikuti al-haq. Ingat, kalau seorang tidak mau mengikuti al-haq, tidak mau mengikuti agama yang hak, pasti dia akan mengikuti hawa nafsu. Sesuala bin Fauzan Al-Fauzan mengatakan, anta bainal amrain, imma antattabi'a ad-dinas sahih, wa imma antattabi'al hawa, wala thalitha lahuna. Kamu berada di antara salah satu dari dua keadaan. Dan yang pertama, kamu mengikuti agama yang hak, yang datang dari Allah, yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah diterapkan oleh para sahabat radhiyallahu anhu. Ini kondisi yang pertama. Kalau kamu tidak mau demikian, maka kamu berada kondisi yang kedua. Kamu telah mengikuti hawa nafsu. Wala thalitsa lahum. Dan tidak ada yang ketiga dari kedua. Manusia itu imma mengikuti agama yang hak atau dia mengikuti hawa nafsu. Dan orang yang mengikuti hawa nafsu pasti sesat. Pasti sesat. Wala tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Jangan kamu mengikuti hawa nafsu. Karena hawa nafsu tersebut akan menyesatkan kamu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita hendaklah mengikuti al-haq ketika jelas, ketika sudah tahu al-haq, ikutin al-haq. Jangan sampai kita mengikuti hawa nafsu, akan sesat. Jangan sampai kita mengandalkan tangan kita kepada Allah, doa terus, minta hidayah. Minta hidayah sementara kita tahu al-haq kita tinggalkan. Kita tahu hak hati kita mau menyimpang. Bohong berarti kita ini. Ingat, hati, jaga hati. Ketika kamu menginginkan penyimpangan dari al-haq, Allah sesatkan kamu. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Wa talabatul ilm. Antum sudah mengetahui al-haq. Pegang kuat-kuat al-haq tersebut. Kalau tidak, tidak ada manfaatnya kamu belajar bertahun-tahun di mana. Berakhir dari kesesatan. Na'udzubillah min dzalik. Maka mintalah hidayah kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.
1: Allahu akbar. Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. قد قامت الصلاة قد

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan. Hadis

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan. Hadis riwayat.

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan.

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan. Hadis.